89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk yang masih tetap setia menyimak program informasi dan tips sampai tuntas di jam 11. Dan di jam 11 nanti kembali akan hadir Sweet Memories untuk menemani pencinta Suara Sunari. Pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,8 FM Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya siang hari ini untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 23 September tahun 2026. Kita ketemu di program Sweet Memories seperti biasa dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya pecinta Suara Sineri. Jadi untuk Anda yang bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu, silakan bisa gabungan bareng Tiara di sosial media kami di Suara Sineri.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,8 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari sudah meluncur satu single dari miliknya Madonna dan Cry For Me Argentina sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan spesial pula Tiara Putar untuk yang sudah request. Terima kasih, semangat sekali ikut gabungan. Ada Pak Wayan Tirta Yase dari Buana Raya sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Untuk Anda juga pecinta Suara Sunari yang sedang monitor, jika ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu favoritnya di program Sweet Memories, juga silahkan ya. Anda bisa bergabung di social media kami, bisa di WhatsApp 087-773-331-894 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, because I love you. Juga sudah meluncur, sudah mengudara siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Tentu sudah menemani aktivitas siang Anda, pecinta Suara Sineri. Dan lagunya juga spesial Tira putar untuk yang sudah request. Ada Mojero Koming dari Dau Umun Sana yang sudah ikut monitor. Terima kasih ya. Oke, pecinta Suara Sineri, kita lanjut sebelum ke lagunya Christian Bautista, The Way You Look At Me. Tiara punya informasi dulu ya. Seperti biasa, di sesi yang pertama kita akan bahas peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di tanggal hari ini 23 September. Tahukah Anda, pecinta Surat Sunari, 23 September ini jadi Hari Maritim Nasional, ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden nomor 249 tahun 1964 untuk meningkatkan pentingnya potensi dan kedaulatan Laut Indonesia.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari megain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tak lagi.
1: Sandro, padahal ini sunrise, emang kini lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunaris.

89,4 FM, suara sinari beautiful like you, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Tentu sudah menemani aktivitas siang Anda juga ya, pecinta suara sinari. Terima kasih banyak. Siang hari ini juga ada yang monitor, ini ada kakek Devan di Kabe-Kabe ikut hadir. Salam rahayu katanya, siap rahayu mewali. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita lanjut pecinta suara sinari, tanggal 23 September ini juga diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ini adalah peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melindungi hak bahasa kaum disabilitas rungu. Kemudian 23 September juga diperingati sebagai HUT Provinsi Sulawesi Utara, memperingati berdirinya provinsi tersebut pada 23 September 1964.

89, Gema Pada FM, suara sinari saat movie juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request, ini ada Ibu Sonya di daerah Denpasar sana. Katanya Ibu Sonya sudah ikut bernyanyi juga. Mantap, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Kita lanjut, pecinta suara sinari, Tiara akan bahas lagi untuk peristiwa-peristiwa lain yang tentunya pernah terjadi di tanggal sekarang, tanggal 23 September, tapi di tahun-tahun sebelumnya ya. Mari kita mulai, pecinta saudara sendiri. 23 September adalah hari ke-266 dalam kalender Gregorian atau hari ke-267 dalam tahun Kabisat. Ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi, pecinta saudara sendiri. Jadi langsung saja kita mulai. Di tahun 1889, itu adalah tahun berdirinya dari Nintendo. Ya, ini adalah konsumer elektronik multinasional dan perusahaan permainan video yang berkantor pusat di Kyoto. Kemudian di tahun selanjutnya, pecinta suara sinari, di tahun 1973 ya, Juan Perón yang kembali berkuasa di Argentina. Ia adalah jenderal sekaligus politikus Argentina.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gema Baria FM, suara seneri, pecinta suara seneri. Gak kerasa ya, ternyata kita udah masuk di session yang kedua program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa di session yang kedua, kita akan bahas ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 23 September tahun 2026. Kira-kira gimana ya ramalan zodiaknya? Kita mulai aja yuk, pecinta suara seneri. Ramalan ini Tiara baca dari artikelnya sumex.thisway.id ya. Oke, kita langsung mulai dari zodiak Aries. Hari ini Anda perlu lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan karena ada beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan dengan matang. Percayalah pada kemampuan diri dan fokus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kemudian untuk zodiak Taurus, kesabaran jadi kunci bagi Taurus hari ini. Situasi yang awalnya terasa rumit, perlahan bisa menemukan jalan keluar jika Anda tidak mudah terpancing emosi. Tetap konsisten dan jangan menyerah hanya karena hasil belum terlihat. Ya, kemudian untuk zodiak selanjutnya, zodiaknya Gemini. Hari ini membawa peluang untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ide dan juga komunikasi jadi kekuatan Anda hari ini. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda ya. Namun tetap pikirkan konsekuensinya sebelum Anda mengambil keputusan yang penting.

89, Gema Pada Film Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri sudah meluncur tadi satu single yang sudah menemani aktivitas siang Anda yang mungkin siang hari ini masih beraktivitas atau juga sudah istirahat siang, karena sudah jam 12.23 ya, waktunya istirahat siang Pecinta Suara Sineri. Jadi kalau memang sudah dapat waktu istirahat, silakan istirahat dulu ya, makan siang dulu, okay? Sembari mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memory, sembari Tiara juga akan bacakan lanjutan ramalan zodiak kita ya. Sekarang kita lanjut lagi, kita lanjut ke zodiak Cancer. Hari ini mungkin lebih sensitif dari biasanya. Cobalah untuk tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain dan biarkan waktu untuk menenangkan pikiran Anda. Dukungan dari orang terdekat pun akan mampu membuat suasana hati Anda jadi lebih baik. Lanjut untuk zodiak Leo, hari ini kepercayaan diri Leo sedang berada dalam kondisi yang positif. Manfaatkan energi itu untuk menyelesaikan pekerjaan atau rencana yang sempat tertunda. Hindari terlalu memaksakan kehendak dan tetap dengarkan pendapat orang lain ya. Lanjut untuk zodiak Virgo, perlu menata kembali prioritas hari ini. Jangan membebani diri dengan terlalu banyak hal sekaligus. Fokus pada satu pekerjaan hingga selesai. Itu akan membuat aktivitas terasa lebih ringan dan juga terarah.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sweet Memory, suara Sunyari.

89, Kemampan FM, suara sinari the best of me, Brian Adams, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagunya pun spesial, Tiara Putar untuk yang sudah request. Terima kasih, ada Ibu Tuti dari Denpasar. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini di WhatsApp kami ya. Oke, kita lanjut, pecinta suara sinari, Tiara masih akan bacakan ramalan zodiak ya. Kita lanjut, masih ada 6 zodiak lagi, jadi kita lanjut lagi. Kita move kali ini ke zodiak Libra. Kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak Libra hari ini? Hari ini untuk Libra, jadi waktu yang baik untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Hindari perdebatan yang tidak perlu dan utamakan komunikasi yang tenang. Keputusan yang diambil dengan kepala dingin itu akan membawa hasil yang jauh lebih baik. Kemudian untuk zodiak Scorpio, disarankan untuk tidak terlalu larut dalam kekhawatiran. Tidak semua hal harus diselesaikan sekaligus loh. Fokus pada persoalan yang benar-benar bisa Anda kendalikan. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan apabila Anda perlukan. Ya. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, semangat Sagittarius hari ini mulai meningkat. Ada dorongan untuk keluar dari rutinitas dan mencoba pengalaman yang baru. Gunakan kesempatan ini untuk membangkitkan diri, tetapi harus tetap hindari keputusan yang terlalu terburu-buru. Harus semua dalam fase pertimbangan terlebih dahulu, setelah itu baru Anda bisa untuk mengambil keputusan ya. Itu dia zodiak Sagittarius. Sisa lagi 3, Capricorn, Aquarius dan juga Pisces. Nanti Tiara akan sambung, jadi jangan kemana-mana ya. Kita dengarkan dulu single berikutnya.

0: Sugar Wise.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Lip Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memories, suara Sunari.

89,9 Gema pada film Suara Sineri sudah meluncur. Satu single dari miliknya Babyface, pecinta Suara Sineri, sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda ya. Oke, kita lanjut 3 zodiak terakhir untuk ramalannya yang akan Tiara baca edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 23 September. Kita lanjut. Ini dia untuk zodiak Capricorn. Kerja keras Capricorn mulai memberikan perkembangan yang menggembirakan. Tetap pertahankan disiplin dan jangan mudah kehilangan fokus ya. Kesabaran akan membantu Anda melewati proses yang masih membutuhkan waktu. Kemudian untuk zodiak Aquarius, ide-ide baru sedang bermunculan dan membuat Aquarius lebih bersemangat. Jangan langsung mengabaikan gagasan yang terlihat sederhana ya, karena itu bisa berkembang jadi sesuatu yang bermanfaat. Tetap terbuka terhadap masukan dan orang-orang dari orang-orang di sekitar Anda ya. Kemudian terakhir, ini adalah zodiaknya Pisces. Pisces perlu menyeimbangkan perasaan dengan pertimbangan yang logis. Intuisi memang dapat membantu Anda, tapi jangan mengabaikan fakta yang ada ya. Luangkan juga waktu untuk Anda beristirahat agar pikiran Anda tetap jernih sepanjang hari.

89,4 FM Suara Sinari. Itu dia The Power of Love sudah mengudara juga ke tengah ruang dengar Anda. Dan tak terasa ternyata waktunya sudah hampir jam 1 siang juga. Pecinta Suara Sinari, itu artinya Tiara pun juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda siang hari ini. Semoga semuanya happy ya, mendengarkan lagu-lagu yang sudah meluncur, yang sudah mengudara di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Abis ini ada lagunya George Baker, spesial untuk Nang Eka di Warung Aji Stone, BTN Senggolan Kediri Tabanan yang sudah request ya. Dan kemudian ada satu lagu lagi nanti sebagai lagu penutup kita untuk edisi hari ini. Dan setelah itu jangan kemana-mana ya, pecinta Suara Sinari. Seperti biasa, nanti di jam 1 akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada program Klik, kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Jadi tetap stay tune terus di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sonari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM, suara sendiri dari lantai 2 kawasan Wis Pratman 284 Denpasar, Bali. Selamat sore pecinta suara sendiri, semangat sore hari ini dalam country spesial ya. Bareng Mei antara di sini hingga jam 5 sore. Anda pun bisa tensi ke Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087 773 331

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor ini, Look What Girl Gave Her, yang sudah diletakannya milik siapa? Yep, betul sekali, Thomas Reed. Lahir dengan nama Thomas Reed Aikid Jr. pada 30 Maret 1990, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country terkenal asal Amerika Serikat ya. Dan dia merupakan putra dari penyanyi country ternama tahun 1990-an, yakni Red Atkins. Dan Red telah merilis 7 album studio di bawah label Valerie Music ya, atau sekarang Back Machine Record, termasuk album debutnya yang bertajuk It Goes Like This di tahun 2013, hingga album About a Woman yang dirilis pada Agustus 2024 ya. Dan ia mencatat prestasi yang luar biasa dengan menempatkan puluhan single di puncak tangga lagu Billboard Country Airplay, seperti lagu populer Die a Happy Man, Marry Me, dan Watch Your Country Song. Sebelum sukses sebagai seorang penyanyi solo, Red ini aktif ya menulis lagu untuk musisi besar lain, termasuk Jason Aldean, Florida Georgia Line, dan juga Lee Brice. Dan ia telah menerima berbagai penghargaan serta beberapa kali masuk dalam nominasi Grammy Award untuk kategori album country terbaik. Oke, sudah 22 menit ya. Kita tinggalkan dari jam 3 saat ini. Dan yang pastinya saat ini kita ketemu dulu bareng Randy Travis.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Head Over Boots, satu lagu milik dari Jonathan Rian Perdi atau yang lebih dikenal dengan John Perdi ya. Kelahiran 20 Mei 1985, seorang penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang terkenal lewat aliran musik country modern yang bernuansa honky tonk klasik ya atau neo tradisional. Dan awal ataupun awal mula dari tumbuh besar di Dixon, California. Ia mulai menulis lagu sejak dia berusia 12 tahun ya, dan membentuk band pada usia 14 tahun. Nah, setelah lulus SMA, ia pindah ke Nashville untuk serius berkarir di dunia musik. Dan namanya itu mulai

satu kehormatan tertinggi bagi musisi country. Luar biasa ya. Oke, okay, masih tetap semangat semuanya. Dalam country spesial masih hadir Brang Mei di sini nggak tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri masih lanjut dalam country special bareng Mei Disney hingga tuntas berakhir nanti di jam 5 sore. Semangat juga Mei ucapkan untuk yang masih disibukkan dengan aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi juga tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dede yang berada di luar kata sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sendiri. Baru saja hadir American Country Love Song, salah satu lagu hit paling populer dari penyanyi musik country asal Amerika Serikat. Siapa? Yep, Jack Owen. Ya, lagu ini dirilis pada 4 Maret 2016 ya sebagai single utama dari album studio kelima yang berjudul American Love, di mana lagu ini bercerita tentang nostalgia, masa muda, rasa bebas dan berbagai bentuk percintaan masa muda di sudut-sudut kota di Amerika. Liriknya menggambarkan momen-momen sederhana ya, namun manis sekali seperti kencan pertama, tiket konser dan juga suasana musim panas. Dan lagu ini ditulis oleh Ross Coppermann, Jaron Johnston dan Ashley Gourley serta diproduksi oleh Ross Coppermann bersama dengan Jenny McKinley. Memiliki nuansa musik country era 90-an dengan gaya vokal speak singing di bagian versi dan paduan chorus yang begitu ceria. Oke. Lanjut lagi semangat semua dalam country special.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Here Tonight from Brit Young, seorang penyanyi dan penulis lagu country pop terkenal asal Amerika Serikat yang lahir di Anaheim, California ya, pada 23 Maret 1981. Nama aslinya Brad Charles Young, dulunya ia adalah atlet bisbol kampus berposisi sebagai pitcher. Dan karir olahraganya terpaksa berhenti pada tahun 2003 karena cedera siku saat bermain di Fresno State. Setelah cedera, ia fokus menekuni dunia tarik suara dan penulisan lagu. Nah, ia merilis EP debutnya ya pada tahun 2016 dengan lagu hit seperti Sleep Without You dan In Case You Didn't Know yang melambungkan namanya. Pernah juga dinobatkan sebagai vokalis pria pendatang baru terbaik di ajang ACM Awards 2018. Oke, melangkah menit 19 lepas dari jam 4 sore untuk kantor spesial masih bareng Mbak di sini yang lagi on the way. Tetap semangat juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang lagi sibuk juga oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, semangat semuanya dalam country special. Take it from me, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. 32 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore dari miliknya Jordan Davis, seorang penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika Serikat yang lahir pada 30 Maret 1988 ya. Dan namanya dikenal luas berkat lagu-lagu hits yang sukses merajai tangga lagu seperti Next Thing You Know dan lain-lain ya. Memiliki nama lengkap Jordan Court Wheeler Davis, berasal dari Shreveport, Louisiana, dan kini berbasis di Nashville, Tennessee, pusat musik country. Bergabung dengan divisi MCN Nashville di bawah Universal Music Group Nashville ya. Untuk discovery diskografi albumnya ya, sampai belepotan. Ada Homestead 2018, kemudian ada Bluebird Days di tahun 2023, Lean the Hard Way di 2025, dan Miss di tahun 2026. Untuk prestasinya bagaimana? Ia memiliki beberapa single nomor 1 di tengah lagu country airplay ya, dan meraih status multi platinum berkat karya-karyanya yang emosional serta dekat dengan keseharian. Oke, yang suka single-single dari Jordan Davis mudah-mudahan bisa terhibur ya. Lanjut dalam konten spesial. Ini dia, Carpenter untuk Anda.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Metuntaskan untuk antara spesial ya. Terima kasih banyak atas lebih untuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset tadi. Tetap di 89,4 FM Suara Sendiri.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Senior kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Senior, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset ya dengan sel disco dan reggae. Dengar rangkaian informasi di dunia olahraga hingga berakhir di jam 7 malam.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Ya, 89.4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari single disco masih hadir ya. Dalam Sweet Sunset, tentunya single reggae juga akan ada nanti di jam 6. Seperti biasa selepas dikumandangkan Puja Trisanya. Semangat sore dulu mengucapkan untuk yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, informasi olahraga untuk Anda pecinta suara seniari. Asian Games 2026, cabang olahraga bulu tangkis beregu putra berlanjut di semifinal. Alwi Farhan menang, skor sementara 2-1 untuk Indonesia atas Thailand. Dan Indonesia vs Thailand tersaji di semifinal bulu tangkis beregu putra pada hari ini bertempat di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Jonathan Christie kalah, Fajar dan Fikri menang, lanjut Alwi Farhan. Dan pecinta seru-seru Alwi Farhan menghadapi Puritat Ari. Game pertama dimulai, Alwi unggul 11-7 pada interval. Alwi terus menjaga keunggulan 15-10. Dirinya amankan game pertama dengan 21-15. Lanjut game kedua, Alwi Farhan juga jaga momentum di mana Alwi meminjam 11-8 interval. Alwi menjauh 18-11 dan Alwi kemudian menangi game kedua dengan 21-13. Indonesia sementara ungguli Thailand dengan 2-1.

0: Dek, nah kini cuma lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kalian cuma lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunrise, pada ini sunrise, saya mikirin, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin,
0: KPID Bali.
4: You're listening to

89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri lanjut Sweet Sunset ya. 33 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore, masih bareng main di sini dan rangkaian informasi di dunia olahraga berikutnya. Indonesia mendapatkan tambahan perunggu di hari kelima Asian Games 2026. Luluk Diana Triwijayana buka medali pertama cabang olahraga angkat besi. Ya, pecinta Suara Seneri bertanding di Nagoya City Trade and Industry Center pada hari ini. Luluk Diana Triwijayana yang tampil di kelas 49 kg putri mencatatkan total angkatan terbaik ketiga dengan 191 kg. Rinciannya 88 kg untuk angkatan snatch dan 103 kg untuk angkatan clean and jerk. Luluk kalah dari lifter India Chanu Shai Mirabai yang sukses membukukan angkatan total terbaik kedua 198 kg. Hasil tersebut merupakan gabungan dari 87 kg angkatan snatch dan 111 kg angkatan clean and jerk. Dan pecinta Suara Seneri, Chanu berhak atas medali perak. Sementara emas direbut atlet anjat besi dari Korea Utara Zong Gumri. Dia mencatatkan angkatan terbaik 94 kg untuk snatch dan 221 kg angkatan clean and jerk. Adapun total angkatannya menembus 215 kg. Dan medali dari Luluk menambah koleksi medali Indonesia menjadi 10 keping medali. Terdiri dari 1 perak dan 9 perunggu sekaligus membuka keran medali angkat besi yang baru mulai bertanding pada hari ini. Dan pecinta Suara Seneri Indonesia saat ini berada di peringkat ke-23 klasemen sementara Asian Games 2026. Sebelum Luluk, hari ini Indonesia juga dapat tambahan medali perunggu dari tim bulu tangkis beregu putri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: You're listening to the best.

Rahimam pun luar biasa, so buah ya biantara.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Dan kali ini single-single reggae sudah siap hadir ke tengah ruang dengar Anda. Ingat tuntas nanti berakhir di jam 7 malam, masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga dan pastinya masih bareng Mei Antari di sini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, salah satu hit milik dari Jimmy Cliff ya. Sore hari ini hadir juga untuk Anda dalam Sweet Sunset. Single reggae masih mengudara dengan rangkaian informasi dunia olahraga bareng Mayi di sini. Alwi Farhan bangga bisa sumbang poin bagi tim bergu putra Indonesia di semifinal Asian Games 2026. Ia dan rekan-rekannya selangkah lagi menuju emas. Ya, pecinta Suara Sendiri tampil di partai ketiga laga Indonesia vs Thailand. Alwi sukses memenangkan laga melawan Puritat Ari pada hari ini, di mana laga itu ia tuntaskan dalam dua game langsung 21-15-21-13, sekaligus membawa keunggulan tim beregu putra menjadi 2-1. Kemudian Leo dan Daniel tuntaskan perjuangan, Indonesia menang 3-1 dan lanjut ke final. Dan Alwi memang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa menang cepat. Ia sadar betul tampil di Asian Games tidaklah mudah. Makanya kesempatan yang diberikan kepadanya bakal dimaksimalkan sebaik-baiknya, termasuk babak penentuan menembus final beregu putra Asian Games. Dan pecinta Suara Sendiri, Alwi Farhan dan kawan-kawan masih menunggu lawan di babak final beregu putra antara India dan China.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri sedetan single-single reggae masih hadir ke tengah ruang dengan Anda yang pasti masih damai di sini ya. Tepat melangkah di menit ke-30 lepas dari jam 6 sore, informasi olahraga berikutnya untuk Anda. Timnas Malaysia akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Pelatih Harimau Malaya Tan Cheng Hu tidak berjanji bisa memenangi semua pertandingan. Ya, pecinta suara sendiri, Malaysia ada di grup A FIFA Asian Cup 2026. Malaysia segrup dengan Indonesia, Singapura, dan juga Bangladesh. Skuad terbaik dibawa Malaysia untuk berlaga di FIFA Asian Cup 2026. Oleh karena itu, Cheng Hu mengaku ada harapan besar pada skuadnya agar bisa juara. Kendati demikian, Cheng Hu tidak mau sesumbar bahwa Malaysia akan menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Tuan rumah Indonesia menjadi unggulan untuk juara. Dan pecinta suara sendiri, Malaysia sendiri akan menjalani pertandingan melawan Bangladesh pada hari Jumat tanggal 25 September 2026.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Bebe Rexha adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal lewat musik pop dengan sentuhan EDM dan R&B. Selain sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai penulis lagu yang telah menciptakan karya untuk berbagai musisi dunia. Namanya semakin dikenal luas lewat lagu Mean To Be bersama Floraida yang sukses besar di tangga lagu internasional. Selain itu, Bebe Rexha juga memiliki lagu populer seperti I'm A Mess dan In The Name Of Love. Dengan gaya musiknya yang catchy dan vokal yang kuat, Bebe Rexha terus menjadi salah satu penyanyi yang eksis di industri musik global.
0: Dinner Time Music, Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening to the best on the station.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

pimoam punloria coaxu. Soa bioan toro suci.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup, pada ini sunrise, emang kini, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Manjak.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar pagi hari ini? Sehat? Siap? Dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari Kamis ini di tanggal 24 September. Sampai di jam 9 pagi nanti, program Rock and Breakfast kembali hadir bersama saya Dika Tama. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Bed of Roses, itu dia pencinta Suara Sinari. Untuk pencinta Suara Sinari yang pagi hari ini sudah bangun, sudah bersiap menuju tempat tugas ya, mungkin dalam perjalanan, ingin bergabung untuk merequest lagu di program Rock and Breakfast, silakan langsung saja bergabung di Facebook Suara Sinari. Kita tunggu sampai di jam 8 pagi ya untuk request yang masuk agar semua bisa Dika hadirkan. Semoga ada di playlist kita di pagi hari ini. Atau juga yang sedang ada di luar kota, sedang menikmati via streaming di sunari.gemamedia.id/sunari ya, di radio.gemamerdeka.sunari. Itu semoga juga ya, masih tetap masih tetap setia, masih tetap semangat, dan juga selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Ada satu berita menarik, pencinta Suara Sinari, di perjalanan dari Tol Gilimanuk Mengui, ya, di mana pemerintah menargetkan proses tender investor untuk pembangunan jalan Tol Gilimanuk Mengui dapat dilakukan pada akhir 2026. Setelah investor ditetapkan, pembebasan lahan akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Lembaga Manajemen Aset Negara, lembaga yang menangani pendanaan pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur pemerintah. Jadi, salah satu perkembangan yang kini ditunggu yakni kepastian investor yang akan mengerjakan pembangunan ruas tol tersebut. Sebelumnya, pemerintah telah memangkas panjang frasi jalan tol dari sekitar 96 km menjadi 42 km. Perubahan ini membuat ruas Gilimanuk Pekutatan tidak lagi masuk dalam pembangunan jalan tol baru. Jadi ruas tersebut tetap menggunakan jalan nasional existing. Sedangkan jalan tol dibangun mulai dari Pekutatan Jemberana menuju Antosari atau Soka, Tabanan hingga Mengui Badung. Dan tentunya untuk ruas Gilimanuk Pekutatan nantinya juga akan ditata kembali sesuai kebutuhan, termasuk juga perebalan jalannya.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sundari. Tentu sudah tidak asing ya dengan lagu yang berjudul Iris ya, lagu yang dibawakan oleh Goo Goo Dolls, pencinta Suara Sundari, yang kalau secara rangkum menceritakan kerinduan seseorang untuk benar-benar dikenal, dipahami, dan diterima apa adanya oleh orang yang dicintai. Makanya I Just Want You To Know Who I Am, dimana lagu ini pencinta Suara Sundari terinspirasi dari film ya. Dan lagu ini ditulis oleh John Resnick di tahun 98 sebagai soundtrack sebuah film yang berjudul City of Angel. Dan tentunya menjadi menarik ya, banyak cerita di luar dari proses pembuatan lagu ini pencinta Suara Sundari. Lagu ini ditulis saat John mengalami kebuntuan ya, mengalami masa-masa sulit ya, di mana ia baru saja bercerai dan mengalami kebuntuan kreatif yang parah selama berhari-hari. Namun setelah menonton screening awal film ini, ia langsung terinspirasi untuk menulis seluruh lagu ini di kamar hotelnya dalam waktu yang singkat. Mendengar petikan awal lagu ini, lagu aransemen gitarnya di awal yang sangat ikonik ini sebenarnya terlahir dari ketidaksengajaan ya. Saat itu John mengambil gitar tua, di mana senar paling atasnya atau bahasa musisi senar E itu putus ya, kemudian menyetem tersebut dengan tuning alternatif yang sangat ya, makanya menjadi sangat-sangat aneh terdengar di awal ya. Dan pencinta Suara Sundari, judul lagunya mungkin banyak orang yang berpikir bahwa judul lagu ini berkaitan dengan mata atau berkaitan dengan bunga, padahal saat lagu ini selesai ditulis, liriknya belum ada judulnya. Mungkin kalau Iwan Fals ya diberi nama belum ada judul ya. Tapi John tidak mau. Saat itu dia sedang membolak-balik majalah dan matanya tidak sengaja melihat nama seorang penyanyi country bernama Iris Demens. Dan menganggap bahwa, wah ini nama Iris keren juga. Tapi di balik keberhasilan lagu ini, ketenaran lagu ini, ternyata menjadi kutukan juga bagi Goo Goo Dolls, tapi kutukan yang manis ya. Karena lagu ini begitu meledaknya di seluruh dunia dan bertahan di tangga lagu Billboard selama berminggu-minggu, dan saking suksesnya, para personil Goo Goo Dolls sering bercanda bahwa lagu ini menjadi bayangan yang terlalu besar bagi karya mereka yang lainnya. Makanya kadang Jones juga sempat apa ya istilahnya mungkin bercanda ya, bahwa terkadang selama hidupnya dia hanya menulis satu lagu, yaitu Iris.

0: feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: Silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, tim Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah bangunan dan fasilitas menyerupai apartemen di kawasan belakang Lapas Kelas 2A Cibinong di Jawa Barat sana. Sejumlah bangunan ini dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, AC, kulkas, hingga perlengkapan lainnya. Anggota tim Ombudsman mengatakan pihaknya menemukan 3 atau 4 bangunan di sekitar rumah dinas kalapas saat tim melakukan sidak kalapas tersebut. Ketika dibuka ada ruang tamu, kamar, dapur lengkap peralatannya. Dan saat sidak berlangsung ini tim mendapati pakaian yang dijemur serta perlengkapan rumah tangga termasuk televisi dan juga AC. Selain bangunan di sekitar rumah dinas kalapas, Ombudsman juga menemukan pemukiman lain di bagian belakang lapas. Bangunan tersebut menyerupai villa dan dilengkapi berbagai fasilitas. Berdasarkan keterangan penghuni yang ditemui, bangunan tersebut digunakan dengan sistem pembayaran atau disewakan. Jadi ada penghuni yang ternyata adalah warga binaan kalapas yang mengaku bahwa bangunan tersebut disewakan. Yang menjadi pertanyaan adalah ke siapa dibayarkan? Siapa yang menerima pembayarannya dan siapa yang memiliki bangunan tersebut? Ya, ini katanya yang masih menjadi pertanyaan. Namun, bangunan tersebut berada di tanah yang dimiliki oleh tanah lapas. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa enaknya?